0: SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
1: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
2: Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran nasional SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Tia Arde yang menjadi pemandu acara Anda untuk hari ini, Senin 1 Juni 2026. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada pemilik tradisional tanah tempat program Bahasa Indonesia disiarkan pada saat ini di Sydney, yakni kepada masyarakat Kamiragal dari bangsa Guringai bersama para leluhur mereka. Penghormatan juga kami sampaikan kepada pemilik tradisional tanah bangsa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancar luaskan bagi Anda, para pendengar di kota-kota besar di Australia, dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/Indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesian telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Berikut ini pendengar siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia.

Berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk edisi hari Senin 1 Juni 2026. Bendahara Bayangan Tim Wilson mengatakan pihak

0: Koalisi tidak akan terganggu oleh One Nation, menyusul jajak pendapat di Australian Financial Review yang menunjukkan perolehan suara utama partai populis itu kini menjadikannya partai terpopuler di negara ini. Perolehan suara utama koalisi berada di angka 20%, sementara dukungan untuk One Nation telah meningkat 4 poin menjadi 31%. Mr. Wilson mengatakan ia tidak khawatir dengan jumlah tersebut.
1: Our focus is to make sure that we are the party of government, so that when Australians go to the polls, whenever it is, in the next couple of years, that we'll have a bold, compelling vision about how to build out the future of Australia, and most importantly, where Australians look to the future with confidence and hope. And so that's going to be our plan, that's our mission, and everything else is a distraction.
0: Biro Meteorologi memperingatkan bahwa sistem cuaca yang membawa badai hebat ke pantai barat Australia beberapa hari terakhir diperkirakan akan memengaruhi bagian selatan negara ini. Cuaca ekstrim ini, pendengar, yang biasanya hanya terjadi satu kali dalam 5 tahun, membawa hembusan angin dengan kecepatan hingga 135 km per jam ke Perth dan komunitas-komunitas di sepanjang pantai di Australia Barat. Sistem cuaca bertekanan rendah ini bergerak ke arah timur dan diperkirakan akan berdampak pada Australia Selatan dan Victoria pada hari ini dan New South Wales pada esok hari. Sarah Scully dari Biro Meteorologi mengatakan bahwa warga harus mempersiapkan diri.
2: A severe weather warning is current for damaging wind gusts across southern parts of South Australia today, with wind gusts to 90 kilometres, even possibly up to 100 kilometres per hour possible. The winds in the Adelaide area are expected to increase throughout today, peaking during the evening where they may see gusts to 90 kilometres per hour. Other locations that may be affected by these damaging wind gusts include Port Lincoln, Mount Gambier, Ceduna and Port Augusta.
0: Premier Queensland membela keputusan untuk melanjutkan pembangunan Stadion Olimpiade 2032 senilai 3,6 miliar dolar di Brisbane. Pengerjaan pembangunan stadion itu, pendengar, secara resmi dimulai hari ini dan membutuhkan penggusuran tenda-tenda Aborigin di Victoria Park di Brisbane untuk pelaksanaan proyek tersebut. Para pengunjuk rasa menghadiri demonstrasi pada akhir pekan mengkritik penggusuran ini dan juga proyek stadion secara keseluruhan. Namun Premier Christopher Lee mengatakan bahwa proyek ini penting dan dirinya ingin agar proyek ini dilanjutkan.
3: This is a once in a generation opportunity to create something really, really special, and we have to make sure we reach out and grab it. And it's not just for the Olympic and Paralympic Games, which will be really special. But it's about that generational opportunity. It's about the opportunity to host world-class events. It's about having a future for young people who aspire, whether they play AFL or cricket. It's about making sure that the state can all benefit, the infrastructure that needs to be delivered. It's a once-in-a-generation opportunity, and we intend to grab it.
0: Penyelidikan nasional mengenai infrastruktur sekolah negeri telah dimulai dengan mendengarkan bukti dari para guru, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan terkait dampak infrastruktur terhadap hasil belajar siswa dan beban kerja guru. Serikat Pendidikan Australia atau Australian Education Union, AUE, mengatakan bahwa diskusi roundtable pada pekan ini akan berfokus pada sekolah-sekolah di New South Wales sebagai pemberhentian ke-6 dari tur nasional. Presiden Federal dari AUE, Corina Hathorpe, mengatakan penyelidikan ini meneliti isu yang memiliki dampak besar pada para murid dan para guru.
4: Since 2017, the Turnbull government at that time abandoned capital works funding, which has meant that state governments have had to carry it alone. What we know is that our schools across the nation have huge needs, but we also are here to look at what schools of the future should look like for our kids, because we know that high quality infrastructure leads to high quality student outcomes.
0: Beralih ke berita internasional, pendengar, Benjamin Netanyahu telah menyatakan pergeseran dramatis dalam kampanye melawan Hizbullah setelah pasukan Israel merebut Kastel Beaufort yang bersejarah di Lebanon Selatan. Perdana Menteri Israel ini berjanji untuk memperdalam dan memperluas kendali militer Israel di daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai oleh Hizbullah. Sementara militer mengeluarkan perintah evakuasi besar-besaran ke sebagian besar wilayah di Lebanon Selatan. Sementara itu, Hizbullah terus menyerang pasukan Israel di dekat benteng dan pendudukan Israel di kota-kota sisi utara. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan akan mengadakan pertemuan darurat pada hari ini, Senin, waktu setempat,

menyusul perluasan kekuasaan Israel. Tim Nasional Afrika Selatan telah menunda perjalanan mereka ke Meksiko karena masalah visa, hanya 11 hari menjelang Piala Dunia FIFA. Skuad tersebut seharusnya berangkat ke Meksiko pada hari Minggu, 31 Mei, untuk memulai persiapan turnamen. Tetapi Asosiasi Sepak Bola Afrika Selatan mengatakan bahwa tim mereka akan terus berlatih di Johannesburg, Afrika Selatan, hingga keberangkatan mereka. Menteri Olahraga Afrika Selatan, Gaetan McKenzie, menyebut situasi ini memalukan dan mengatakan dirinya akan meminta laporan atas siapa yang bertanggung jawab atas apa yang disebutnya dengan kekacauan ini. Timnas Afrika Selatan, pendengar, dijadwalkan akan melawan salah satu tuan rumah, Meksiko, dalam pertandingan pembukaan di Mexico City pada 11 Juni mendatang. Kita beralih ke informasi cuaca untuk kota-kota besar di Australia hari ini, edisi hari Senin, 1 Juni 2026. Perth diperkirakan gerimis berangin dengan suhu 21 derajat Celsius. Adelaide dengan kondisi yang sama gerimis berangin dengan suhu 17 derajat Celsius. Gerimis berangin juga diperkirakan terjadi di Melbourne dengan suhu 14 derajat Celsius. Hobart gerimis dengan suhu 13 derajat Celsius. Canberra sebagian berawan dengan suhu 13 derajat Celsius. Sementara untuk Sydney diperkirakan cerah dengan suhu 19 derajat Celsius, Brisbane cerah dengan suhu 22 derajat Celsius, dan Darwin diperkirakan juga cerah dengan suhu 31 derajat Celsius. Demikian tadi pendengar, berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk edisi hari Senin, 1 Juni 2026.

0: Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
1: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: I think the engine's stalling out on me.
3: Yeah, that don't sound right.
2: Dang, got a lot more miles to go.
3: Nah, it'll be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
2: Good, because these boots weren't made for walking.
3: Those riding boots are pretty sweet.
2: Oh, you like?
3: Do you think they come in a size 1 inch?
2: I don't know.
4: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
5: SBS Radio.
6: Terima kasih mendengar Anda tentu masih bergabung bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk edisi hari Senin kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Mengingatkan Anda bisa mengikuti kami tentu di Facebook SBS Indonesian atau juga di Instagram kami at sbs.indonesian. Dan juga lebih mudah untuk mengikuti podcast kami, mendengarkan kami dari mana saja, kapan saja. Jika Anda sudah mengunduh aplikasi SBS Audio di ponsel Anda tentunya. Untuk juga mendengarkan salah satu podcast yang ini bisa Anda dengarkan juga di aplikasi SBS Audio terkait dengan National Reconciliation Week yang berlangsung di Australia dari 27 Mei hingga tanggal 3 Juni mendatang. Satu rangkuman berikut ini dibawakan oleh rekan Sridin untuk Anda.
7: Berbagai acara yang diselenggarakan oleh masyarakat diadakan di seluruh Australia untuk memperingati Pekan Rekonsiliasi Nasional yang berlangsung

Langsung dari tanggal 27 Mei hingga 3 Juni. Tema tahun ini adalah, dalam tanda kutip, All In, seruan kepada seluruh warga Australia untuk berkomitmen sepenuh hati terhadap rekonsiliasi dan untuk memajukan hak-hak masyarakat Aborigin dan Torres Strait Islander. Berikut laporan selengkapnya.

0: little, the sea offspring, our kin in the sky, on the waters, up in those tall trees, caretakers, nurturers, much like our people, your own little.
1: Ini adalah suara Riketa Valley, seorang perempuan Nungal yang bernyanyi pada pembukaan acara sarapan pekan rekonsiliasi di Perth. Acara ini merupakan salah satu dari puluhan acara yang diselenggarakan oleh komunitas yang diadakan di seluruh Australia, termasuk jalan-jalan sejarah lokal, ceramah, percakapan, pameran seni, dan pertunjukan. Di pantai selatan New South Wales, Gail Nolan memfasilitasi lokakarya bahasa Dergah. Ia mengatakan kepada NITV Radio bahwa pekan ini merupakan kesempatan untuk mengakui pentingnya revitalisasi bahasa.
2: Before English, the English colonization, there was hundreds of Aboriginal languages spoken across our country, Australia. Like many places and greetings, there's actually 250 distinct languages and around 800 dialects that have been recorded of Aboriginal languages.
1: Di Illawarra, Brandon Newton, seorang pria wirajuri dan pekerja sosial untuk kaum muda, telah membantu mengorganisir acara Jalan Rekonsiliasi Kunawara. Acara komunitas tersebut mencakup tarian dan nyanyian budaya untuk anak-anak sekolah setempat dan lainnya yang dipimpin oleh para tetua Aborigin. Berbicara kepada Radio NITV, ia mengatakan bahwa baginya rekonsiliasi juga tentang melanjutkan pekerjaan keluarganya sendiri yang memiliki sejarah panjang aktivisme hak-hak Aborigin.
3: I'd like to carry that legacy on, basically marking the footsteps which they've provided before me. And basically just providing the right direction for the youth within the area. That's my foresight. Reconciliation is really, really fundamental within my role.
1: Tema Pekan Rekonsiliasi tahun ini adalah, dalam tanda kutip, semua terlibat. Seruan kepada seluruh warga Australia untuk berkomitmen pada rekonsiliasi setiap hari. Perempuan Bunjalung dan Kepala Eksekutif Reconciliation Australia, Karen Mandin, mengatakan rekonsiliasi tidak dapat dicapai secara pasif.
4: What we're trying to say is, you know, you can't just sit on the sidelines, you can't just talk about this. Actually, if we want to see things happen, if we want to see the kind of change where Aboriginal and Torres Strait Islander people, our ways of being, knowing and doing are at the centre of what it means to be Australian, then we actually all have to play a role and play a part. And that means getting off the sidelines, it means being all in for action and outcomes.
1: Pekan Rekonsiliasi Nasional 27 Mei sampai dengan 3 Juni menandai dua tonggak penting dalam perjalanan rekonsiliasi Australia, yaitu referendum 1967 dan keputusan Mabo. Pada tahun 1967, hampir 91 warga negara Australia memilih untuk mengubah konstitusi agar masyarakat Aborigin dan Torres Strait Islander dapat dihitung sebagai bagian dari populasi. Keputusan Mabo pada tahun 1992 mengakui hak atas tanah masyarakat Meriam di Selat Torres, menepis anggapan bahwa Australia adalah terra nullius atau tanah yang tidak dimiliki siapapun pada saat penjajahan. Karen Mandin mengatakan bahwa pekan ini adalah kesempatan bagi warga Australia untuk merenungkan sejarah bersama bangsa dan apa yang masih perlu diubah.
4: Really, it's an opportunity for all people, all Australians.

0: Anda masih bergabung tentu bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda untuk hari Senin 1 Juni 2026 kali ini. 1 Juni juga diperingati sebagai hari lahir Pancasila di Indonesia. Untuk hari ini diberitakan juga oleh antara Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam peringatan hari lahir Pancasila hari ini di Gedung Pancasila Jakarta. Diberitakan juga bahwa hari lahir Pancasila kali ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Harapannya juga demikian agar dunia damai tentunya pendengar. Untuk yang berikut ini dari siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia, satu rangkuman berkaitan dengan dunia kesehatan. Bagaimana teknologi artificial intelligence digunakan di dunia kesehatan? Rangkuman berikut ini dibawakan oleh rekan Ana Parisiana.
1: Kecerdasan buatan atau AI semakin banyak dibicarakan dan digunakan termasuk dalam dunia kesehatan. Dalam konteks apa kecerdasan buatan dapat dan sudah digunakan di dunia medis? Saya berbincang dengan dua dokter di Australia untuk mencari tahu mengenai hal ini. Berikut percakapan saya dengan Dr. Antonin Sunjaya yang menjelaskan bagaimana AI digunakan untuk membantu para tenaga medis dan sejauh mana masyarakat bisa mengandalkan LLM seperti ChatGPT.
2: Nama saya Antoni Sunjaya, seorang dokter dan dengan fokus bidang penyakit jantung dan paru. Saat ini co-lead for Digital Health and AI Hub di School of Population Health in the Faculty of Medicine at UNSW Sydney.
1: Untuk tema kita kali ini, kita akan berbicara mengenai kecerdasan buatan atau yang disebut dengan AI ya, di bidang medis. Nah, nih dok, bagaimana nih perkembangan AI di bidang medis saat ini?
2: Perkembangan sangat cepat ya, kalau kita lihat sendiri, sejak ChatGPT, which is di mana banyak orang mengetahui ya, AI itu dapat berfungsi dengan sangat dan diakses dengan sangat mudah, perkembangannya sudah sangat meningkat dengan cepat. Setiap misalnya beberapa bulan saja kita lihat model baru yang keluar dengan fungsi-fungsi yang semakin canggih. Walau demikian, yang perlu saya emphasize di sini adalah sebenarnya AI itu bukan suatu hal yang baru ya. AI sendiri sebenarnya sudah ada dan digunakan untuk waktu yang lama, terutama bagi kami ya mungkin di bidang riset, tetapi memang untuk aksesibilitasnya semakin lama semakin mudah. Hingga saat ini bisa bilang di mana-mana gitu ya, dapat digunakan dengan biaya yang rendah ataupun kadang tanpa biaya ya untuk penggunanya secara langsung. Jadi perkembangannya sangat cepat dan terus berubah di bidang medis termasuk juga demikian.
1: Nah, barusan dokter bilang AI ini sebenarnya bukan hal yang baru, hanya aksesibilitasnya sekarang semakin meluas. Berarti sudah digunakan di bidang medis AI itu untuk sudah dalam cukup lama begitu maksudnya?
2: Betul. Jadi sebelum yang kita ketahui sekali lagi mungkin tadi terkait ChatGPT, Gemini dan sebagainya ada ya, dan itu merupakan satu jenis AI yang memang baru. Sebelumnya AI pun sudah digunakan terutama di bidang radiologi, misalnya patologi untuk membantu membaca gambaran imaging, misalnya rongsen, CT scan dan sebagainya. Juga sudah digunakan untuk membantu terkait pembuatan keputusan medis ya, clinical decision support, yang kalau kita katakan di bidangnya, di praktek sehari-hari. Tentu perlu di-highlight juga bahwa tidak di semua tempat ya, ada center-center tertentu yang lebih maju yang sudah menggunakan, walaupun seperti halnya hari ini, ya ketidakrataan ya, atau inequities terkait ini pun memang masih cukup tinggi. Jadi terkait AI yang digunakan sehari-hari saat ini,

0: misalnya di radiologi maupun patologi. Perlu di highlight juga ya bahwa banyakkan AI tersebut adalah non-LLM atau yang lebih dikenal dengan ChatGPT dan sebagainya. Mereka merupakan AI yang dibentuk dengan model yang kalau dikatakan bagi orang hari-hari ya lebih konvensional, berdasarkan deep learning misalnya, dan training dengan image-image lain ya yang sudah dilabel. Jadi tidak menggunakan teknologi LLM, walaupun perkembangan saat ini juga sedang melihat bagaimana LLM bisa membantu di aspek radiologi, terutama pelaporan dan edukasi pasien terhadap hasil-hasil yang ada. Tapi penelitian kami sendiri menunjukkan di real world study, ya, di dunia nyata, mayoritas study adalah penelitian terkait non-LLM based, bukan yang menggunakan LLM, walaupun jumlahnya terus meningkat.
1: Baik, untuk pendengar SBS Indonesia, mungkin saya perlu perjelas juga bahwa kecerdasan buatan ada berbagai macam bentuknya, dan LLM seperti ChatGPT adalah salah satu bentuknya, begitu. Ini menarik nih dok, kan soalnya kan berarti AI memang sudah digunakan di dalam radiologi, deteksi kanker, tapi barusan dokter juga bilang kalau bisa membantu untuk mengambil keputusan klinikal gitu ya.
0: Betul.
1: Itu maksudnya bagaimana dok? Boleh dijelaskan secara bagaimana ya, gampangnya begitu supaya audiensnya kita mengerti.
0: Oke, terkait yang hal tersebut ya yang tadi dibilang, kita bilang decision support gitu ya, kata kuncinya support ya untuk membantu. Antara lain termasuk penelitian yang saya lakukan di UNSW, di penggunaan-penggunaan seperti itu misalnya, jadi seorang dokter ataupun tenaga medis lain ya, bisa juga health volunteer misalnya, dengan data yang di dapatkan daripada pasien ataupun peserta lainnya itu tadi masukkan ke dalam software atau sistem tersebut, dia akan memberikan output berupa rekomendasi, bisa berupa potensi-potensi pasien itu sakitnya apa, risk score misalnya terkait misalnya jantung dan lain-lain, hingga pada sistem tertentu rekomendasi pengobatan apa yang bisa jadi personalized ke peserta itu sendiri. Jadi banyak sekali jenisnya kalau mau dikatakan terkait decision support system ini, tapi antara lain dia bisa membantu hingga treatment dari hanya yang mungkin untuk screening ataupun diagnosis.
1: Apakah ada halusinasi dok dalam hal AI LLM begitu menghasilkan rekomendasi? Ada tidak halusinasi di antara mereka atau ada tapi kan karena ada dokter juga yang membaca gitu bagaimana?
0: Terkait halusinasi ya, kalau kita katakan fokus terhadap LLM, iya. Misalnya sebagai contoh penelitian yang tidak lama ini dipublish ya, terkait dengan LLM antara lain, sekali lagi mungkin ChatGPT, contoh Copilot yang sering, itu sekitar mungkin 25 hingga 30% kalau mau dikatakan hasil yang di-output oleh LLM itu mungkin bukan dikatakan halusinasi, tanda kutip, tapi tidak tepat, hingga sekitar 15%. Dari total yang di-output itu bisa jadi harmful ya, kalau kita bilang berbahaya. Dan benar dikatakan tadi oleh Anda bahwa yang penting tetap ada human in the loop ya, siapapun itu yang memang expert dalam hal medis, tentu dokter tadi ya, yang bisa, ataupun tenaga medis lain yang bisa menginterpretasikan dan dengan pengalaman dan pengetahuan yang mereka punya bisa mengetahui bahwa okay, jawaban ini salah gitu ya, bisa jadi karena halusinasi, bisa jadi karena data yang mereka punya di awal itu juga sudah salah.
1: Dan berarti secara keseluruhan AI itu membantu tenaga medis sendiri sebenarnya untuk memperingkas atau membuat analisa itu lebih cepat begitu dok?
0: Bisa jadi, banyak sekali yang menggunakan saat ini ya, mungkin di lapangan, mungkin kalau saat ke dokter juga sudah melihat AI scribe yang kita bilang ya, membantu untuk dokumentasi, untuk men-summary diskusi yang Anda agar dapat dimasukkan ke rekam medis elektronik dengan lebih mudah, itu membantu ya, apalagi kalau misalnya software yang digunakan itu software yang memang akurat gitu ya, jadi tidak terlalu banyak post editing yang diperlukan. Jadi itu bisa membantu mengurangi waktu, dan yang penting juga selain itu bukan lebih cepat terkadang mungkin, tapi bisa jadi juga mengurangi cognitive load gitu bagi dokter. Hingga mereka jadi saat melihat pasien, diagnosa yang mereka punya di pikiran itu mungkin ada sesuatu, dengan adanya bantuan LLM ataupun software lain ya, mereka bisa berpikir lebih banyak opsi dan diarahkan untuk bertanya dengan cepat dan terstruktur tanpa perlu terlalu banyak mereka overload kognitif sendiri gitu ya.
1: Tadi kita sudah berbicara AI di bidang medis, dan dari sisi pasien nih dok atau masyarakat umum, pengguna

0: AI di bidang medis justru mungkin lebih ke meminta saran dari LLM ya, seperti ChatGPT begitu, untuk mendiagnosa sendiri penyakit yang diderita. Menurut dokter, seberapa jauh masyarakat bisa mengandalkan LLM dalam hal ini ya, dok?
1: Untuk masyarakat umum, bergantung pada tahap, kalau dari sisi saya, apakah mereka sudah mendapatkan diagnosa dari dokter ya, maupun tenaga medis lain, ataupun pada tahap mereka baru bergejala dan ingin mengetahui penyakit mereka apa ya, atau diagnosa mereka. Bagi mereka yang sudah memiliki diagnosis ya, misalnya anggaplah diabetes atau penyakit jantung, mereka bisa menggunakan LLM untuk membantu mengerti penyakitnya apa, karena terkadang misalnya saat konsultasi tidak memungkinkan ya waktunya untuk dijelaskan dengan sepenuh-sepenuhnya. Jadi itu sangat berguna bagi mereka. Sepanjang mereka harus terus kritis ya dan membandingkan dengan website yang memang terpercaya. Misalnya di Australia kan banyak ya, dari Health Direct dan sebagainya, yang memberikan juga informasi medis yang terkurasi dan dibuat oleh dokter ya. Untuk masyarakat yang misalnya belum ada ya diagnosis ataupun masih ragu bahwa karena ini misalnya kejadian baru, LLM tetap bisa membantu. Mereka bisa membantu untuk berpikir daftar pertanyaan yang mungkin ditanya oleh dokter. Antara lain caranya adalah dengan bertanya, saya datang atau saya saat ini ada keluhan batuk misalnya. Saya ingin konsultasi ke dokter, pertanyaan apa yang mungkin ditanyakan. Dengan itu, sebelum datang ke dokter pun, masyarakat dapat lebih jelas gitu kan di benak pikiran mereka sendiri terkait gejala-gejala yang ada, lama gejala itu, agar nanti saat konsultasi dengan lebih mudah juga membantu dokternya untuk mencapai diagnosis yang tepat karena sudah lebih siap dibandingkan misalnya saat ditanya saat itu gugup. Jadi kan kadang dengan ketemu dokter tidak terpikir apa jawaban yang sesuai ataupun salah menjawab yang akhirnya berdampak ke diagnosis pasien itu sendiri. Hal sama juga misalnya kalau sudah ada obat ya yang diberikan, bukan hanya diagnosis. Dengan menggunakan LLM, ya cukup baik untuk dapat memberitahu misalnya penjelasan terkait cara minum obat, walaupun tetap sesuai dengan ikut yang diperintahkan dokter ya, ataupun diarahkan oleh farmasis, tapi juga terkait side effect misalnya yang dapat timbul. Yang dapat memudahkan ya untuk mengetahui tentu information label yang ada di obat masing-masing yang tetap menjadi acuan utama ya untuk misalnya obat-obat. Jadi itu beberapa contoh mungkin ya cara penggunaan pasien ataupun masyarakat ya kalau dikatakan terkait LLM untuk kesehatan. Yang pasti jangan menggunakan itu untuk mendiagnosa diri sendiri saja ya, karena tetap saja ada halusinasi maupun terkadang masalah yang umum adalah belum tentu informasi yang diberikan pada awal itu adalah informasi yang seharusnya atau selengkapnya yang perlu diberikan ya, yang adalah peran dokter juga dan tenaga medis untuk membantu pasien agar dapat memberikan informasi yang tepat kan untuk membantu mendukung diagnosis yang sesuai.
2: Lanjutan dan juga informasi atau interview selengkapnya tadi mendengar bisa didengarkan tentunya di website kami sbs.com.au/indonesia atau dengarkan melalui podcast kami, salah satunya bisa melalui SBS Audio Apps tentunya dari ponsel Anda. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Anthony Sunjaya tadi ya, berarti tetap perlu ada peran dokter atau tenaga medis, pakar yang tahu, tetap harus ada interaksi dengan mereka yang lebih paham, mereka yang jadi pakar. Kali ini interaksi dari Toulouse untuk Anda. Yeah.

0: Dengarkan cerita luar biasa di perangkat seluler apapun secara gratis. Kunjungi sbs.com.au/indonesian atau unduh SBS Audio App sekarang. Undulah SBS Audio App hari ini dan mulai dengarkan semua program favorit Anda. Dapatkan secara gratis dari App Store atau Google Play sekarang.
1: SBS Radio.

0: Masih bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia, pendengar. Yang berikut ini satu rangkuman berkaitan dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian, di mana Indonesia bergabung di dalamnya. Wawancaranya dilakukan beberapa saat yang lalu oleh rekan Sri Din bersama dengan Profesor Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia di Jakarta, Profesor Hikmahanto Yuwono. Berikut ini informasinya untuk Anda.
1: Prof, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat tentang Board of Peace atau mungkin kalau dalam bahasa Indonesianya adalah Dewan Perdamaian ya Prof ya itu.
2: Betul, Dewan Perdamaian.
1: Inisiatif dari Presiden Trump yang telah diumumkan pada tanggal 22 Januari yang baru lalu di Davos itu. Prof, apa toh itu yang dimasukkan dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian itu?
2: Oke, sebenarnya untuk memahami apa itu Board of Peace atau Dewan Perdamaian, maka kita harus merujuk pada peristiwa di mana Gaza mendapat serangan dari Israel, lalu kemudian Presiden Trump step in dan mengatakan bahwa beliau akan memunculkan 20 poin proposal untuk supaya Gaza itu damai. Dan itu sudah disampaikan juga pada waktu para kepala negara, kepala pemerintahan berpidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, di markas besar sana. Dan salah satunya adalah Presiden Prabowo diundang mendapat kehormatan dan kemudian dibahas mungkin di situ. Dan kemudian proposal ini juga sudah dibawa ke pihak Israel, bahkan juga ke pihak Hamas. Dan kemudian dibawa ke Dewan Keamanan PBB. Nah, di Dewan

0: keamanan PBB, kemudian diterbitkanlah resolusi. Resolusi yang intinya mengakomodasi 20 poin proposal yang disampaikan oleh Trump, dan di mana di situ ada yang disebut sebagai Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Nah, itu yang kita harus pahami. Nah, kemudian pada waktu pertemuan di Davos, ini secara tiba-tiba Presiden Trump menyampaikan kepada kepala pemerintahan, kepala negara yang ada di situ untuk mau menandatangani piagam Board of Peace ini. Nah, salah satunya adalah Bapak Presiden. Nah, ada negara-negara yang langsung menandatangani, termasuk Indonesia, tapi ada juga yang mereka mengatakan saya akan pelajari dulu. Bahkan ada yang sudah menolak, seperti Presiden Prancis, Presiden Macron sudah menolak, tapi Trump sudah mengancam, kamu menolak boleh, tapi nanti akan saya kenakan tarif. 200% tarif. Nah, itu sebagai senjatanya Trump. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian saya pelajari, saya mendapatkan full text-nya itu dari berbagai internet gitu ya. Dan kemudian saya pelajari, ternyata apa? Ternyata Board of Peace yang diatur dalam piagam dengan ketentuan yang ada di dalam resolusi Dewan PBB. Keamanan PBB itu berbeda sekali. Nama boleh sama, Board of Peace, tapi isinya, materinya, substansinya sama sekali tidak sesuai dengan yang ada di dalam resolusi. Bahkan kalau saya lihat dalam piagam BOP ini, Board of Peace ini, justru lebih besar, lebih luas. Karena menangani berbagai konflik yang ada di dunia, termasuk salah satunya di Gaza. Padahal menurut resolusi PBB. Dewan Keamanan PBB, itu hanya terbatas pada Gaza. Itu yang pertama. Ini yang saya katakan, wah, ini kita bisa masuk dalam jebakan. Yang kedua, di pasal 3 itu disebutkan bahwa Presiden Trump itu mempunyai dua kapasitas. Pertama, sebagai pribadi, dia akan menjadi chairman dari Board of Peace. Yang kedua adalah dia sebagai wakil Amerika Serikat, sebagai presiden. Seperti mungkin negara-negara lain termasuk Indonesia diwakili oleh presiden. Nah, sebagai chairman, dia tidak tergantung masa jabatan dia sebagai presiden. Sebagai chairman ditentukan dalam piagam itu bahwa dia akan bisa melaksanakan tugasnya sampai dengan dia tidak mampu lagi. Apakah karena sakit, meninggal, atau dia mengundurkan diri. Wah, ini luar biasa menurut saya, kewenangan yang ada di diri Trump ini. Bahkan chairman juga yang menentukan siapa yang boleh masuk menjadi anggota dari Board of Peace, dan dia yang bisa mengeluarkan. Ambil contoh Perdana Menteri Kanada ketika di Davos menyampaikan pandangan dia dan menyampaikan pandangan Kanada yang tidak bisa diterima oleh Trump, langsung katanya yang tadinya sudah diundang dikeluarkan. Belum lagi, ya kita tidak tahu kalau misalnya Presiden Trump tidak terpilih lagi dan kemudian presidennya itu dari Partai Demokrat yang berhadapan-hadapan tentunya secara ideologi dengan Partai Republik, apakah Presiden Amerika Serikat mau tetap ada di Board of Peace ini? Saya sih yakin tidak mau, ya kalau misalnya dari Partai Demokrat. Belum lagi, ya, badan pengurus dari Board of Peace ini yang menentukan adalah Chairman Trump. Dan nama-nama itu sudah muncul, dan nama-nama itu lebih berpihak kepada Israel daripada rakyat Palestina. Nah, yang saya khawatirkan adalah rakyat kita, rakyat Indonesia tidak bisa terima, lalu kemudian rakyat mempermasalahkan hal ini ke presiden kita, dan presiden yang harus menanggung ini semua. Jadi itu, Ibu Din.
1: Prof, ada lagi kan yang mengatakan bahwa ini pendekatannya bukan pendekatan perdamaian, tapi ini pendekatannya pendekatan bisnis seolah. Kan begitu itu.
0: Betul sekali.
1: Board of Peace itu.
0: Betul sekali. Nah, karena apa? Karena Trump mengatakan, kalau Anda mau menjadi permanent member dari Board of Peace ini, maka Anda harus membayar 1 miliar US dollar. Memang kalau cuma 3 tahun, tidak perlu membayar. Tapi kan kita nggak tahu. Kalau misalnya di tengah jalan memang dibutuhkan uang karena semua negara mengatakan saya cukup 3 tahun aja, saya nggak perlu sampai selamanya. Lalu kekurangan.

0: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/todatuTV para más información.
1: Dunia, semua adalah saya. Nah, ini yang sekarang dunia tidak sepemahaman dengan Presiden Trump, termasuk negara-negara sekutunya, apakah itu Kanada maupun negara-negara di Eropa.
2: Prof, ini pendekatan praktisnya, Prof. Setelah dipelajari dan ternyata demikian, artinya misi ini seolah bukanlah betul-betul misi perdamaian untuk mencapai perdamaian global, tapi ini seolah-olah kepentingan Trump, kan begitu kan itu, Prof?
1: Betul sekali.
2: Jadi bagaimana dengan negara-negara yang sudah menerima atau sudah berkomitmen atau menandatangani piagam tersebut pada tanggal 22 itu?
1: Begini, dalam piagam pasal 11 menyebutkan bahwa bagi negara yang membutuhkan untuk mendapatkan pengesahan dari otoritas di negaranya, itu silahkan. Tapi sementara menunggu itu, ini seolah-olah sudah berlaku. Nah, sekarang memang pemerintah sudah menandatangani, sudah bergabung. Sementara ini berlaku, tetapi kan sambil menunggu apa yang dikatakan oleh DPR kita. Karena apa? Menurut Undang-Undang Perjanjian Internasional, Undang-Undang 24 tahun 2000, pasal 10 mengatakan bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah politik, masalah kedaulatan, hak berdaulat, kemudian ada kaedah baru, itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Nah, sekarang pemerintah tentu harus menyampaikan kepada DPR untuk dibahas oleh DPR. Tinggal sekarang DPR mau mengesahkan atau tidak. Kalau tidak, ya tentu Indonesia tidak bisa menjadi anggota dari Board of Peace. Nah, saya tentu berharap bahwa DPR mencermati betul piagam ini dan kemana arahnya, dan selalu mengatakan bahwa kepentingan nasional itu menjadi hal yang penting bagi kita, dan tentunya juga perjuangan rakyat Palestina tidak boleh dikhianati. Kita harus pastikan bahwa piagam Board of Peace ini memang pada ujungnya adalah membuat Palestina menjadi sebuah negara. Tidak sebaliknya, Gaza dikuasai oleh Israel dan kemudian rakyat Palestina tidak akan memperoleh kemerdekaannya.
2: Atau kalau dalam istilah netralnya adalah terjadinya perdamaian di wilayah Gaza, kan begitu kan Prof itu. Nah Prof, berdasarkan ini pengamatan saja Prof, karena baru-baru ini South Korea itu dalam hal perdagangan dengan Amerika Serikat itu mereka kan juga sudah akan dikenakan tarif yang lebih besar. Karena apa? Mereka terlalu lama katanya mempertimbangkannya itu. Nah berarti kemungkinan Trump itu akan mengambil juga pendekatannya semacam itu. Artinya ini kok lama sekali, ini tidak segera memberikan komitmen bahwa akan masuk menjadi anggota dan sebagainya. Dia bisa saja kan Prof menyingkirkan negara tersebut, siapapun negara itu.
1: Itu yang terjadi pada Perdana Menteri Kanada,
2: ya,
1: Mark Carney. Itu yang dilakukan terhadap Presiden Macron yang
2: Prancis,
1: karena dia menolak, ya Prancis, dikenakan 200%. Bisa itu semua terserah Trump. Apakah kita akan mempercayakan gitu ya kekuasaan yang sangat absolut kepada satu orang saja? Dunia ini.
2: Prof, masalahnya sebetulnya kita kan sudah mempunyai, atau dunia ini sudah mempunyai PBB. Nah, mengapa tidak memperkuat PBB, Prof? Alih-alih membuat yang baru, nah mengapa tidak memperkuat PBB itu sendiri?
1: Yang tahu jawaban itu hanya Trump. Dan kedua, itu yang disampaikan oleh Presiden Macron ketika dia menolak. Karena bagaimana nih hubungannya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa? Kok tidak sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan? Itu yang dipertanyakan. Sehingga Prancis tidak mau menjadi anggota dari Board of Peace ini.
2: Jadi bagaimana Prof itu dengan negara-negara, terutama negara-negara Asia misalnya itu, yang memang tempatnya juga
1: ya,
2: jauh?
1: Ya sekarang adalah, kalau menurut saya sekarang ini posisinya adalah dunia melawan Amerika Serikat. Dalam hal ini melawan Trump. Ini yang kita harus kompak, harus menjadi satu. Dan kita harus bisa meredam apa yang diinginkan oleh Trump terhadap dunia. Tapi kita juga pada saat yang bersamaan harus mengandalkan rakyat Amerika Serikat. Rakyat

0: Amerika Serikat mungkin dalam sistem ketatanegaraannya dia yang bisa melakukan removal Presiden Trump dari office-nya dengan cara melakukan impeachment. Atau ya Tuhan yang bisa menentukan ini semua.
1: Secara lengkapnya juga tentu Anda bisa dengarkan pendengar di website kami sbs.com.au/indonesia atau di aplikasi SBS Audio yang bisa Anda dapatkan tentunya dan diunduh di ponsel Anda. Informasi juga untuk Anda yang sudah menantikan Indonesia Night Market untuk tahun ini akan hadir di tanggal 12 Juni 2026. Tentunya persembahan dari PPIA UNSW. Tempatnya akan di UNSW Kudangle. Pendengar, saatnya menikmati berbagai macam hiburan, budaya, kemudian juga ada tentunya sajian berbagai makanan yang bisa Anda nikmati di sana, dan SBS juga akan hadir di sana 12 Juni.

Kalau versi yang ini pendengar dari Afgan, tentunya Panah Asmara bakal lebih menarik untuk Anda daripada versi dari Krisha di tahun 2004. Tentunya terserah selera Anda ya. Tapi untuk kali ini tentunya juga kita sudah sampai di ujung acara SBS Audio Program Bahasa Indonesia pendengar. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda untuk kali ini. Kita akan berjumpa kembali tentu dalam program siaran kami berikutnya hari Rabu jam 3 sore. Kali ini saya Tia Arda mohon pamit. Selamat sore, sampai jumpa.

0: utashaka umunyamategeko. Ariko iyo turebye mu buzima bw'abanyarwanda bwa buri munsi, ntabwo abantu bagira abanyamategeko bahoraho, bivuze ngo bisaba kumushaka, kandi kumushaka bisaba kumwishyura. Ibyo bintu mubihuza mute se? Umuntu kuba adafite umunyamategeko ahorana bishobora kumugora mu gihe adafite ubushobozi, ariko kandi nawe agomba kwitaba ku gihe.
1: Inshuro zose nagiye mbona abantu wenda bahura n'icyo kibazo cy'uko batarabona umunyamategeko ariko bakabimenyesha, ubu uragenda ukitaba ukabwira ariko simbazwa, ntafite umunyamategeko, mureke njye kumushaka. Urumva uba witabye, bakaguha umwanya wo kujya gushaka umunyamategeko kuko n'uburenganzira wemererwa n'amategeko. Ni uko nguko navuga ngo tubihuze.
0: Uyu munsi biterwa n'iki ngo abantu bisange mu nzego z'ubutabera cyangwa n'ubugenzacyaha nta mwunganizi bafite?
1: Ikibazo cya mbere kibitera mbona ari ubumenyi bukeya ku burenganzira abantu bafite. Umuntu atekereza ko kuba adafite amafaranga cyangwa se adafite umunyamategeko we uhoraho bivuze kubwo nyine ubwo adafite uburenganzira bwo kunganirwa, ariko sibyo. Kubera ko kurikije uko amategeko dufite mu Rwanda ameze, n'umuntu utishoboye udafite ubushobozi bwo kwishyura afite uburenganzira bwo kunganirwa, kandi hari uburyo ubwo burenganzira abubona. Nk'urugaga nk'ubungubu mu rugaga rw'abavoka dufite inshingano yo kunganira byibura ku buntu abantu babiri mu mwaka. Icya kabiri navuga ngo kutita ku bintu. Hari igihe umuntu aba atekereza ngo aka ni akabazo gatoya ngo nta kibazo ngo nabyisubiriza, hariho n'uvuga ngo nakwiburanira. Ariko mu by'ukuri burya ni amakosa akomeye cyane kuba wajya ugahagarara imbere y'umucamanza cyangwa se ukabazwa imbere y'umugenzacyaha, umushinjacyaha utunganiwe. Hariho n'ababikora rwose bafite ubushobozi, atekereza ngo ikibazo cy'ubushobozi, afite ubushobozi ariko yumva ko bitari ngombwa, yumva ari akantu gatoya. Ariko nyamara burya uko dosiye itangiye, uko utangiye wisobanura, nibyo bizaguherekeza kuzageza igihe uzajya kuburanisha noneho urubanza mu mizi ukatirwe cyangwa se ube umwere.
0: Hanyuma maitre, bigira izihe ngaruka kuba wakwitaba inzego z'ubugenzacyaha cyangwa se z'ubutabera muri rusange udafite umuntu ukunganira?
1: Urakoze. Ni ukuvuga ngo hari ibyuzi byabaye fakti, ariko uburyo ubisobanuramo ushobora gushiduka uri muri ishinja icyaha kandi mu by'ukuri wenda nta n'icyo wakoze. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, hari igihe uzi ko kuba warakoze ikintu ugomba guhita ukiryozwa pe burundu, ariko mu by'ukuri ushobora gukora ikintu ariko ugasanga hari ibindi bintu umuntu w'umunyamategeko wabyigiye ubizi ubikora ashobora kugaragaza uburyo kikabone, n'ubwo wabikoze udashobora kubiryozwa kubera wenda ibindi bintu bisabwa mu rwego rw'amategeko bidahari. Ikindi burya iyo wunganiwe bizamura amahirwe yawe yo kumenya uko ugomba gufatwa mu gihe urimo urakurikiranwa. Tuvuge niba itegeko rivuga ko ukurikiranyweho icyaha ihame ari uko akurikiranwa adafunze, ntabwo ari buri wese uzi izo mpamvu. Tuvuge iyo tugeze mu bintu by'ingwate, mu bintu byo gutegekwa tokamezire judiciaire, gutegekwa wenda kutarenga ahantu runaka, wenda wafatira ibyangombwa byawe, utanga ingwate, uzana umwishingizi. Ese ibyo ni ibintu abantu b'abanyamategeko baba bafiteho ubumenyi n'uko bigenda n'ibisabwa kurusha uko umuntu umuturage usanzwe utarize amategeko abizi abisobanukiwe ndetse yanabisaba?
2: Uyo rero yari umunyamategeko Jean Paul Ibambe yaganira na Anne Marie Niyomwiza. Ubu naho tubahonje kurunana kwejo.